kena-kena tatangkalan ngan ukur pating keresek ting aralik ting garupai kalakai pating koteng katamih ku angin na puyuh.

kita kere 10 kali cari kewilangan anak abdi marek muntang baik gini dek muntang. Mau oleh dia kalah najan cerik jejeritan abdi madam mau.